kumele federal cover leyi fikelaka ka 200 ntsena hi siku. Leswi i xikuma ntsena eka Shibasa Financial Services. Va na Shibasa Federal Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000

0: Raja Shamuhashi.
1: Raja Shamuhashi.
0: Raja.
1: Raja Shamuhashi.
0: Raja.
1: Raja.
0: Raja. Raja.

Bajaria Agro la kusansu mire nkwayo yesu fuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DS, Siyakhula, QQ, Eagle Rock na Dreamhook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swin'wana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.

0: Half kube kahle feleke awara liya ya khume mbiri ming 0 jser fm resimra kahle edi masanganye resimra tweke bitwa ku 18 tswalo ka skere resimra kona ming seri rifke na yona gere chukume ta kahle half kube kahle feleke awara liya khume mbiri ka skere ming seri nkarhi wa kona feleke wa kha u famba kahle feleke ndlela leyo mena wena ni vane ri karhi ni ku lulamisela kahle nhlokomaka ming seri la ifangile ka mena wena ke famba kahle enhleni ka nhlokomaka eka nhlikani wa sukura na montla loko ho ba ikhela ngute kahle ming seri wa jser fm eka nhlikani wa sukura na montla xani ke eka n'wina vafundhisi xikan'we ke na n'wina vo dokodela va xinto ku na mhaka liya vafundhisi hi xitalo kumbexani ke vafundhisi eka tikereke tin'wani va swi ala kumbexani ke va swi alela swaku ku nga ha va na vafundhisi kumbexani ke ku nga ha va na mfundhisi loyi a va ku a ri karhi a wela eka mhaka liya va ku ri a nge vi mfundhisi a va a ri lesbian kumbexani ke a va a ri gay hi ka sikelo ku kha hi languta kahle a vun'angeni ku na tin'anga leti ti hanyaka vununa ti ri vanhu va yisati na lava hanyaka vutomi bya vanhu va yisati va ri vanhu va xinuna lexi a hi lava ku tiva xona ming 0 jser fm eka n'wina vafundhisi ni le ka n'wina ke va vukhongeri bya xinto lexi endlaka n'wina tanihi vafundhisi mi swi alela swaku munhu wa xinuna a va a hanya tanihi vutomi bya yisati a tlhela a va murhangeri kumbexani ke mfundhisi ku va ku ri yini loko ni kha ni languta kahle ka tin'wana ta tikereke va tlhela va kombisa timhaka endla ku hina a hi nge tsandzeki ku va hi nyiketa vanhu vo va lava xitulu xo xolexo kumbexani ke hi va tshihi nga hi va alela ku va va dyondzisa kumbexani ke ku yima mahlweni ka xichava va chumayela kasi ka tin'wana tikereke hina sweswo a hi nge pfuki hi swi pfumelerile ka sikelo hi languta kahle la ka vukhongeri lebyiya bya xinto lebyiya wa va kuma va ri kona va ri karhi va hanya vutomi lebyiya bya yisati mara va ri karhi va swi amukela eka vukhongeri lebyiya bya xinto kumbe wanuna a hanya vutomi bya yisati kumbe wayisati a hanya vutomi bya xinuna a ri en'anga swi ri karhi swi pfumeleka lexi lavaka ku tiva xona ming 0 jser fm i ku ka n'wina vukhongeri bya xinto kumbexani ka n'wina tin'anga xana ke ma swi amukela kumbexani ke ma swi pfumela swa ku munhu wa xinuna a hanya vutomi lebyiyani ke bya xisatiki i mhaka leyi mi amukelaka loko swi ta kahle fela yala ka vukhongeri bya n'wina ku a hlahluva mani va va ri hi ndlela liyani kumbexani ke ku na leswi swi xiyimo xi pfumelaka swona nkarhi wun'wani va vula va ku hayi loyi wa i na mikwembu ya vavaya vanhu va yisati ivi loko a va na mikwembu ya vanhu va yisati loko swi leswiya swi va swi hundzini a va a ya mahlweni a ri ka a hanya vutomi lebyiya xana munhu luya kumbe mikwembu liya vongo i na yona yi va yi karhi yi hanya forever kumbe ku na nkarhi lowu yi hanyaka hi wona andzeni ka miri wa yena loko a fanekele a va a hlahluvaki hala ka kreste hala hi lava ku tiva swaku lexi endlaka n'we mi ku a mi fanekelangi vanhu vo va lava va mi katekisa micato ya vona a swi fanekelanga munhu wa ye waloyo a va a chumayila kumbexani ke a va a yima emahlweni ka xichava ku va ku ri yini xana ke xikongomelonkulu xa ku n'we mi ku a swi kona a swi humeleli ku va ku ri yini na le ka tikereke leti mi ngo hayi hina leswiwani ha swi pfumela xana ku va ku ri yini xin'wana xa kona lexi a hi lava ku tiva xona ni twa van'wani va ka tikereke yin'wani va nga tlhela va va katekisa va tlhela va amukela xana ke tikereke leya ta swimbalo leswi tiya ya pfumeleleka swa ku loko va ku munhu loyi i hanya vutomi bya xisati a ri munhu wa xinuna i fanekele a ambarisa ku yini i fanekele a mbala a hi ngo i kerekelani kumbala khakhi loko a ri munhu wa yisati a nya vutomi bya xinuna i fanekele a ambala khakhi kumbe a ambala ximbalo xa vanhu va xisatiki loko a ri ndzeni ka vupfumeri byoswoleswo kumbe ka ripfumela rorero ka skaming 0 jser fm ta nikha ni pfula kahle tiqingho ta n'wina eka nambara 0608875942 laha ni la leswaku mina wona mingiseri hi vulavula la hi kombisana swaku swo fana leswiwani swa humelela kumbe swi nge humeleli swi va tano kumbe xani ke loko swi ri tano mhaka ya kona yi yime hi ndlela leyi na leyi na leyi na leyi na leyi hi va hi kha hi languteri kahle ming 0 jser fm na vukhongeri ku hambanahambana ka byona kumbexani ke hi langutela kahle feleke na vukhongeri bya xinto xikan'we ke na vukhongeri bya kreste mina wana mingiseri hi kandziya laa ni ta ka sweswo ri simurala ndzela ni ta ka sweswo ke ni ta va ni kha ni teka kahle tiqingho ta n'wina eka nambara 0608875942 ka sike loko ri wena mingiseri u nga rhumela kahle na nkandziyiso wana wa rito eka nambara 0608875942
1: walala wa sala rico dico i vahuni va readers choice awards eka best styling and flooring eka mavhengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka epolokwani yi vuye mitsengo ya le hansihansi yo swi teka detail Rhino boards leti bumbula leti nga chaviki mati ti-toilet na bathroom sets na tivoni ta le ndlwini hi xavisa nhundzu gandlo wa CE stamp leswi vulaka hi fikelela European quality standard mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% yi kumeka ka malamulela eka R81 Rico Dico stylish ideas innovative designs affordable prices
2: yeah!
1: Gazankulu Traditional Shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula kuvali with Traditional Shop yikumeka kwa Giyane la hishavisa sufambisana na vunganga ba profeta na the bishop hishavisa beka mina mtabazinde mabona hoza hoza mru.

0: xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK, MK,

kumele federal cover le sigaraka ka 200 ntsena hi siku leswi isikhuma ntsena eka Shibasa Financial Services vana Shibasa Federal Plus Plan le katsaka wena spouse vana basikisi vakusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 na va wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 80 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahle kambe va ku nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka suicide loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdeve a section A kasi nakona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa wa yina a mu judges loaf wa kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757 Shibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan.

Nitlela ni ku perisa eka madyambu ya sikura na munhla muyingiseriwa GCR FM eka awara ya ntshuxeko. Xikwembu a xivina hina hi hlangana swin'we nakambe eka awara leyi kuri mina Pastor Jeff kumbe mfundisi Jeff Ngobeni eka Central Daniel EAFM ya le ka Daniel. Xikwembu ingi xingava na hina hinkwerhu muyingiseri la u yingiselaka u ri kona. Eka ri swi tiva leswaku hi yingisela hi mixaka ya ku hambanahambana. Van'wanyani va karhi va hi yingisela hi audio streaming, van'wanyani va karhi va hi yingisela hi ti headset ta vona kusuka at 4.